min katalun ingilarap terane mahawat kerechong nilak elhoy ne kun banam hi mv rani lakshmi kiran gren chumai banda the diklipur ipner nay sat alango chinget ida sat kendro dala buh nilaknya phoenix pechetti nga chawan ipner nay hevra alango chinget ida sat kendro dala buh nira ang diklipur sak mai bandar an minal dala kan hawan na jo sri vijayapuram Asun garan dan mingam chung, MV Campbell bi nacu. Lydia naman, ibtener nai hevra alhango cinget. Ida sam ganro dalapuh nilegnya headu waf. Ngacawan, ibhe angu sakama. Ida hevr ganro tahatam nera ang Lydia naman nacu. Sri Vijayapuram. MV Sentinel, kiran garan nacu. Lydia naman dekani kubar ibtener nai sat alhango cinget. Ida sat ganro dalapuh nilegnya headu waf. Ngacawan.